0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hiruk pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

0: Dengan tenaga fotografi yang sentiasa bersedia, setiap senyuman, setiap momen, setiap cerita dirakam dengan penuh warna dan rasa.
1: Di balik tabir, ada jiwa kreatif yang bekerja tanpa henti.
2: Mengabadikan kenangan untuk pendengar kota.
3: Lights, camera, action.
4: Kami dari Kongsi Seni, sentiasa layan KLFM. Ini baru KL.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Riah.

0: Hai, nama Ambo Azim Encik Wen. Dengar kata ramai orang Kelate dengar KLFM. Anda semua dengar ke? Ha, KLFM 97.2 radio nombor 1 orang KL bo.
1: Sekarang kita ikuti utama 9 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu perkukuh kesiapsiagaan digital tangani cabaran baharu teknologi. Sambutan Hari TVET Negara 2026 pelbagai program disedia untuk orang ramai. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: KL Santai ni. Anda sedang mendengar KL Santai. Sekarang anda kena rantai dengan KL Santai.
1: What's going on?

Crazy Frog, SLF baru saja berlalu. Menemani anda menerusi KL Santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Hampir satu jam lebih saya diam di on air. Tapi kita borak-borak santai di live TikTok. Terima kasih banyak-banyak. 44 mata memandang. Kita akan sebutkan namanya sebentar lagi. Saya nak menyapa mereka yang berada di Facebook ni. Kita nak ucapkan selamat pagi untuk Kak Salwati Ibrahim. Juga ada Muhammad Ramli bin Jaafar. Juga ada Muhammad Mohaimin, Haji Din Tahir, Wan Kajang, Kak Zawiya. Juga Jaliha Ismail, Siti Hijana Tajul Rahim. Amir Udin, Mak Jahari, terima kasih banyak-banyak kerana sudi memeriahkan laman Facebook kami di KLFM. Ini baru KL. Baik, kita nak terus berhibur menerusi KL Santai ni. Kita ada Yan Zain dengan Insan. Juga kita ada Putra dengan Kain Cinta Putih. Berhibur dulu dengan lagu ini, Persembahan Felix dengan Warkah Berlagu Pilu. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai. Ini baru KL.

Saksikan program-program menarik di TV2 sempena Hari Kaamatan 2026. Setiap daerah ada wakilnya. Setiap peserta bawa cerita dan budaya tersendiri. Ikuti perjalanan Unduk Ngadau Kaamatan 2026. Penuh tradisi, semangat dan warisan yang terus diraikan dari generasi ke generasi. Dalam rancangan Pentas Unduk Ngadau, Sabtu 13 Jun, 9 malam. Selamat menyambut Hari Kaamatan 2026 hanya di TV2 Dunia Ria.

0: Orang KL pelik. Bangun pagi nak kopi, tengah hari nasi lemak, malam nak lepak mama. Ikut macam puteri tak suka lepak mama. Tapi itu demi hal lah. Tapi satu benda sama je, radio tetap KL FM juga. Ah, kalau dengar Wawam Sam pun boleh. Lagu rock, lagu cinta, lagu jiwang, semua ada kat sini dek. Assalamualaikum. Saya Joy Daud. Dengarlah KL FM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL. Nyala, ini baru KL.
1: Ini baru KL.

Lagu yang dipetik dari filem Kabhi Khushi Kabhi Gham. Untuk anda yang nak layan lagu-lagu Hindustan tu macam hazelnut ataupun pika tu sambil-sambil potong apa tu, potong dahan pokok ya. Sambil guling-guling dekat taman tu ya. Kita nampak tau. Apa pun tip keselamatan sebelum memulakan perjalanan untuk anda yang mungkin baru nak cuti. Maklumlah minggu lepas sepanjang Hari Raya Aidiladha bekerja, barulah minggu ini nak cuti. Jadi pastikan rancang perjalanan anda sebaiknya, dapatkan rehat yang secukupnya, selenggara dan periksa kenderaan anda sebelum memulakan perjalanan. Elakkan daripada mengambil minuman atau ubatan yang boleh mendatangkan kesan mabuk atau mengantuk. Hindarkan perasaan negatif seperti marah, kecewa dan teragak-agak sebelum memandu. Dan juga simpan alat bantuan kecemasan di dalam kenderaan anda, okey? Mana yang balik dari kampung tu, baru nak balik ke kota sebelum memulakan perjalanan, pastikan anda merancang perjalanan dan berehat secukupnya. Juga periksa kenderaan anda, okey? Perjalanan yang selamat bermula dengan persediaan yang baik. Baik, pukul 10 pagi kita akan ikuti Dunia 10 pagi. Menantikan waktu itu, dengarkan dulu lagu daripada persembahan Datuk Nash dengan Pada Syurga di Wajahmu. Juga kita ada Datuk Sri Siti Nurhaliza dengan Purnama Merindu. Dan juga lagu ini persembahan Fahrenheit dengan Kasih Orang Muda. Terus bersama dengan kami, KL Santai. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM ini. Baru KL.

Akhir hayat sejiwa. Oi, orang atas jaga agar nak beli sampah. Kalau kita duduk pan sepuri, janganlah buang sampah ikut tingkap. Kan diorang dah sediakan tong sampah. Saya Riz Azizi. Yuk, jomlah kita layan KLFM.

0: Raya Korban mengajar kita tentang pengorbanan. Jangan jadikan nyawa atau keluarga kita pula sebagai korban jalan raya. Rancang perjalanan pulang ke kampung halaman, pandu dengan berhemah dan patuhi undang-undang jalan raya. Pesanan khas daripada Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Selamat Hari Raya Aidiladha, pandu cermat sampai selamat.
1: KL Santai, KL Santai, KL Santai. Ini baru KL.

Dengan Westlife dan juga Diana Rose dengan When You Tell Me That You Love Me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam Malaysia Madani. Jam yang ke 1, 2, 3, 4. Yang ke 1, 2, 3, 4, 5 lah. Yang kelima bersama dengan saya Mimi Wala untuk KL Santai hari Selasa 2 Jun 2026. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur kembali dari 29 Mei hingga 7 Jun 2026 di World Trade Center Kuala Lumpur dengan tema Malaysia Membaca Merayakan Buku. Lebih 1,200 derai menanti untuk diterokai daripada buku bestseller, aktiviti interaktif hinggalah ke program eksklusif untuk semua peringkat umur. Antara tarikan utama, negara tamu Arab Saudi, negeri tamu Pahang, Kementerian dan Jabatan Tamu Kementerian Pendidikan, Kementerian Perpaduan Negara dan Jabatan Perdana Menteri, Hal Ehwal Agama. Juga ada persidangan antarabangsa ASEAN Rights Fair, juga ada galeri buku kegemaran pemimpin madani, Festival Sastra Kanak-kanak dan Festival Kata. Juga ada MIFLA Junior, Perhimpunan Pengawas Perpustakaan Sekolah dan juga tiga pentas aktiviti utama. Pentas utama Dewan Merdeka dan juga Dewan Tun Razak 3. Jadi simpan tarikh ini 29 Mei sampai 7 Jun 2026 10 pagi hingga 10 malam di WTC KL. Okay? Baik, kita nak terus berhibur menerusi KL Santai. Kita ada Dato' M. Daud Kilau dengan Gila Judi. Juga kita ada Kai Bahar dan juga Siti Nurdiana dengan Satukan Rasa. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan kumpulan Stings dengan Kau Tetap Ku Hajati. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai. Ini baru KL.

0: Kak, apa bermaksud sebenar keamatan?
1: Keamatan bukan sekadar perayaan, tapi rasa syukur atas hasil tuayan.
2: Setiap juadah yang terhidang, tersimpan kisah warisan, rasa kebersamaan, dan kasih yang diwariskan dari generasi ke generasi.
3: Syukur kita dapat buku-buku.

0: Lagu diiringi alat musik tradisi menyatukan jiwa, menghidupkan denyut warisan kita. Gerak tari Sumazau pelbagai lapisan masyarakat menari bersama dalam suasana harmoni.
1: Jadi Kak, tamatan ini untuk kita semua bahkan?
2: Ya, tentang kita yang bersatu dalam tradisi dan mekar.

0: say about yourself? Setiap irama, setiap lagu, ada cerita yang menghidupkan jiwa. Tak dapat aku lindungi perasaan. Dan cerita itu hanya di KLFM 97.2 MHz, radio nombor 1 orang KL.
1: Jangan-jangan dia masih tidak berpindah. Tengok dia ketawa, alahai manisnya lawanya.
0: Di mana juga anda berada, dengarlah KLFM. Ini baru KL.

Saja Boys dengan Soda Pop baru saja berlalu menemani anda menerusi KL Santai 10.32 minit pagi dan mulai esok. Ikuti perkongsian santai tetapi penuh manfaat bersama tetamu istimewa membincangkan pelbagai isu semasa, topik menarik berkaitan keuangan, kesihatan dan undang-undang di jalan raya. Positif berfikir, positif bertindak, positif berjaya. Hari Isnin bersama Khairil Aizat, perancang keuangan. Hari Rabu bersama Jasmine, farmasis. Dan hari Jumaat bersama dengan Mak Guam, peguam. Pukul 8.15 pagi dan ulangannya 6.15 petang. Jadi jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan tip, panduan dan inspirasi yang boleh memberi nilai positif dalam kehidupan seharian anda. Vibe positif setiap Isnin, Rabu dan Jumaat 8.15 pagi dan ulangannya 6.15 petang di KL FM, okay? Baik, kita ada Hazama dengan Dia Amar Mama. Juga kita ada Nora Niza Idris dengan Dondang Dendang. Dan juga lagu ini Persembahan Left Handed dengan Semangat Lamina. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai. Ini baru KL.

tidak ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info@klfm.gmail.com. KLFM, ini baru KL.

Charlie Puth dengan Attention baru saja menghiburkan kita menerusi KL Santai. 2 Jun 2026 menjadi simbol penghargaan kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET yang terus melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, inovatif dan berdaya saing. TVET bukan sekadar pilihan, malah merupakan laluan utama ke arah kerjaya masa depan yang memenuhi keperluan industri dan juga menyumbang kepada pembangunan negara. TVET pilihan utama kerjaya melahirkan graduan berkemahiran dan kompeten, juga memacu inovasi teknologi dan produktif, membina modal insan berkualiti demi kemajuan Malaysia. Selamat Hari TVET Negara 2026 kepada seluruh warga pendidik, pelajar, graduan dan penggiat industri yang memainkan peranan penting dalam memperkasakan pendidikan TVET di negara ini. Ya. Baik, kita ada Dato' M. Nasir dengan tanya sama itu Hood-Hood. Bakal menyusul juga Wings dengan Bujang Senang. Berhibur dulu dengan Rosma dan juga Haziq dengan Joget Cinta Sakti. Menghiburkan anda menerusi KL Santai. Ini baru KL.

0: Duduk KL, mesti rasa vibe dia. Bunyi LRT, lampu malam, gerai makan, ujung lorong. Nak rasa KL betul-betul? Pasang KL FM. Lagu tempatan, suara rakyat, cerita kita. KL FM, ini baru KL. Dari saya, Zafri Yahya.
1: Ini baru.

Lagu ciptaan Azmir, lirik oleh Lukman S, persembahan Ellie Mazlin dengan Usah Ditambah Bara Yang Tersimpan. Ya, jangan disimpan ya. Kalau rasa tak puas hati, rasa kecil hati, rasa sakit hati, bagi tahu terang-terang. Kalau rasa orang tu boleh terima, terimalah. Kalau orang tu tak boleh nak terima, nak ajak bergaduh, okey dah, diam. Kita dah bagi tahu apa yang kita rasa. Sudah. Dah jangan ditambah-tambah lagi . Jangan ditambah-tambah lagi. Cukuplah. Kita dah lepaskan kita punya perasaan kan. Macam tu. Baik, ubat yang dibekalkan oleh pihak kerajaan hendaklah digunakan sebaiknya mengikut preskripsi doktor. Kos penyediaan ubat adalah tinggi dan melibatkan peruntukan kerajaan demi kesejahteraan rakyat. Oleh itu, elakkan pembaziran dengan memastikan ubat yang diterima dihabiskan mengikut dos dan tempoh rawatan yang telah ditetapkan oleh doktor. Gunakan ubat secara bertanggungjawab demi keberkesanan rawatan dan kesihatan anda. Ini pesanan jugalah kepada abang-abang, akak-akak, acik-acik yang dapat ubat. Contohlah, saya bagi contohlah sebab ini terjadi kepada saya. Dapat ubat daripada hospital. Banyak lagi tak habis. Mungkin kadang-kadang terlepas waktu ataupun mungkin dah tiba waktunya untuk dapat ubat yang baru. Ubat yang lama tu jangan dibuang sayang. Boleh dipulangkan semula kepada hospital terbabit untuk mereka kitar semula ataupun mungkin boleh gunakan semula ataupun mungkin boleh buat benda yang sesuatu lah pada ubat tu. Kita tak tahu apa yang mereka akan lakukan, tapi ubat yang tak habis jangan dibuang. Pulang balik kepada hospital ya. Kalau di IGN tu, di Institut Jantung Negara tu, ada tempat untuk kita pulangkan balik ubat-ubat yang tak habis. Kerana ubat-ubat ni ada kimia . Kalau kita buang ikut sesuka hati kita, takut jadi sesuatu yang lain pula kan, kita tak tahu. Jadi eloklah kalau dipulangkan semula, okay? Baik, kita ada Min Malik dengan Flora Cinta. Juga kita ada Lady Gaga dengan Poker Face. Berhibur dulu dengan lagu ini, persembahan Carefree dengan Rindu Bayangan. Menghiasi ruang udara KL Santai, ini baru KL.

0: tahun 2026 bukan sekadar angka pada kalender.
1: Ia adalah jemputan terbuka kepada dunia untuk mengenal Malaysia dengan lebih dekat dan merasai Kuala Lumpur dengan lebih mendalam.
0: Sempena tahun melawat Malaysia 2026, kami di KNFM mengalu-alukan kehadiran anda, para pelancong, pengembara dan pencinta budaya dari segenap pelosok dunia.
1: Selamat datang ke Kuala Lumpur. Kota yang tak pernah berhenti berdenyut, Kuala Lumpur menanti anda. Malaysia menjemput anda.
0: Tahun melawat Malaysia 2026, welcome to Kuala Lumpur.

Sembahan Datuk Sharifah Aini dengan kuda kulari kemain eh. Sampai tertidur-tidur dia gitu eh. 11.33 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang terus bersama dengan kami walau di mana juga anda berada. Terima kasih banyak-banyak. Apapun kita nak ucapkan terima kasih jugalah kepada 47 mata memandang di live TikTok KLFM Official. Mereka tahu apa yang saya buat off air tadi eh. Aha, eksklusif hanya di live TikTok KLFM Official sahaja. Terima kasih untuk Mama Marisa, Hazelnut, Farah Senik, Rara, Don Ryan 791, Marina, Liasha semput kak. Ambil nafas gue eh. Kita ada Zack juga, Zack 1357. Juga ada Maya, Shikin Ridwan, Tok Das Superstar, Shida, Papa Americano, Johnny J, Pablo Joda. Juga ada Mastular Le, 5 Buah Petai, Teha Yusof, Sabah For All, Jubah Muslimah, Ami Din, Ami Bidin 11, Rahim Ros, Bos John Pailang at Bronco. Juga ada Helena Pleasant, Mr. Own 73, Ainani, Hana Nur 75, Nik Hasib Broken Heart, Nur Hayati 572. Juga ada GrabFood account Halal Rider dan juga Cats Lover. Terima kasih banyak-banyak bantu saya tapping. Saya nak 500 hari ni, sikit je lagi kita nak capai kita punya sasaran. Dan kita nak terus berhibur menerusi KL Santai. Kita ada Ziana Zain dengan Kasihku Pertahankan. Juga Nirvana dengan Lithium dan lagu daripada Perseman Sarah Yaakob ni, khas untuk Suri Rumah Blues. Terus bersama dengan kami menerusi KL Santai. Ini baru KL.

0: hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam,
1: pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekhairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan imun sistem, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: dengan tabah menghiburkan kita menerusi KL Santai, dan lagu itu lagu terakhir dalam segmen saya KL Santai fasa yang pertama ni. Selepas ini memberi laluan kepada Dayang yang akan meneruskan siaran KL FM hingga pukul 6 petang nanti. InsyaAllah kita akan jumpa lagi pada hari Selasa 4 petang hingga 8 malam untuk Kenangan Lalu Kuala Lumpur. Saya mohon ampun dan maaf jika ada sebarang kesilapan sepanjang saya ke udara menemani anda seawal pukul 6 pagi tadi, dan sehingga kita jumpa lagi nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
1: Santapan Minda, Profesor Dr. Muhaya.
2: Masa ni makhluk Allah. Kalau kita seorang yang sangat menghargai masa, sangat kedekut dengan masa kita, tak nak sia-siakannya. Bila kita punya hubungan dengan masa sangat kita jaga, insya Allah Allah akan tentukan makhluknya, yakni masa bersama kita. Macam mana keberkatan masa? Dalam masa sedikit, kita boleh buat banyak benda. Dan kalau kita buat sesuatu tu tepat dan kesannya besar, sebab keberkatan rezeki dan masa bermula dengan niat. Bila kita niat, niat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Maha Melihat, Allah Maha Mengetahui hati kita. Jangan pura-pura dengan Allah. Tak boleh nak tunjuk bajet bagus dengan Allah. Dengan bos mungkinlah kita nak tunjuk pandai baik Allah, ya Tuhanku. Allah sangat tahu apa dalam dada kita. So kita tidak boleh pura-pura. Maka nak tahu kita berkat masa dan rezeki, akhirnya apa akan berlaku? Sangat tenang, sangat bahagia, senang senyum, orang sayang kita, kita sayang orang. Dan bila kita buat silap, kita akan tahu kesilapan kita, sebab kita akan celik mata.

0: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.

0: Havoc.
1: Itu dia Havoc. Nyanyian Joe Frizzo featuring Ultimate dan Sonawan membuka tirai untuk KL Santai fasa yang kedua untuk hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026. Assalamualaikum. Hai, selamat tengah hari untuk anda yang mungkin masih lagi bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih siaran kami untuk menemani anda menceriakan lagi hari cuti umum anda, dan semestinya terima kasih kepada rakan setugas Mimi Wala yang telah pun menemani anda seawal 6 pagi tadi sehinggalah ke pukul 12.30 hari, dan mulai daripada saat ini insya Allah sehingga ke pukul 6 petang nanti Dayang akan temankan anda dalam KL Santai untuk fasa yang kedua. Jadi untuk anda yang pada ketika ini yang masih lagi bercuti di kampung, selamat bercuti semuanya. Tetapi tak lupa untuk anda yang bekerja pada hari ini, jangan risau, kita geng guys. Anda yang pun bertugas pada ketika ini yang akan temankan anda, menceriakan lagi hari anda, menaikkan lagi mood cuti anda ataupun mood bekerja anda. Jadi semuanya Dayang doakan semoga sihat walafiat selalu. Semoga semua berbahagia, bergembira di waktu musim cuti sekolah ini, musim cuti perayaan. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Jadi di mana sekalipun anda berada, di rumah, di tempat anda bekerja ataupun di dalam kereta, terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Azrin Azhar dengan lagunya Pujaan Melaya menghiburkan anda dalam KL Santai untuk hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026. Dan sekarang Dayang nak kongsikan dahulu jangkaan cuaca untuk hari ini, di mana sebab pada selama petang dan malam jangkaannya tiada hujan dengan suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Jadi apapun perancangan anda untuk sepanjang hari ini, Dayang doakan semoga semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar kan. Dan pasti banyak je aktiviti yang anda nak lakukan di musim cuti sekolah ini. Hari ini pun masih lagi cuti umum. Anda nak luangkan masa bersama dengan insan-insan yang tersayang. Kalau memerlukan anda untuk beraktiviti di luar, jangan lupa untuk minum air kosong banyak-banyak, okey? Cuaca sangat-sangat panas. Jangan lupa untuk cukupkan pengambilan air kosong anda sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Lebih banyak lebih bagus. Kita jaga kesihatan kita bersama-sama, okey? Jadi untuk anda yang di rumah, yang mungkin baru je nak masak kan, nak makan tengah hari bersama dengan keluarga yang tersayang, juga kena berhati-hati di dapur. Kita nak elakkan apa-apa kemalangan kecil yang boleh berlaku di rumah anda. Di dapur terutamanya, nak kena pisau ke, kena air panas ke, kita tak nak kemalangan-kemalangan kecil ini berlaku. Kita elakkanlah perkara-perkara yang tidak diingini, okey? Kita nak hari cuti kita ini, kita boleh bergembira kan, berbahagia. Kita tak nak perkara-perkara yang tak elok lah berlaku, insyaAllah. Semoga semuanya baik-baik sahaja. Dan dah yang pasti, apapun menu masakan anda, semuanya pasti sedap-sedap gitu, sebab masak dengan penuh kasih sayang untuk orang yang tersayang. Apapun terus dengar kami di KL Santai. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Oh, okay.

Itu dia Mariah Carey dengan lagunya It's Like That. Menghiburkan anda dan membawa kita menghampiri 12.37 minit tengah hari. Dan sekarang Dayan nak kongsikan dulu info trafik bersama dengan anda. Trafik bergerak perlahan dari arah utara Puchong Perdana ke Puchong Intan dan dari Taman Megah ke SS2. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, tak kira lah ke mana pun destinasi anda pada tengah hari ini kan. Dayang doakan semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu berhati-hati. Ingatlah orang-orang yang tersayang. Jaga jarak kenderaan anda dan kenderaan di hadapan. Seterusnya patuhi had laju. Kalau nak tukar laluan ke, nak masuk simpang ke, jangan lupa bagi signal. Kita jaga keselamatan kita bersama. Semoga semuanya baik-baik sahaja untuk anda di jalan raya, okey? Untuk di rumah juga begitu. Semoga semua yang baik-baik. Untuk yang di tempat kerja juga begitu. Semoga semuanya baik-baik untuk kita sepanjang hari ini. Apapun dugaan dan ujian yang datang nanti, tak apa. Semoga terus kekal tenang, kekal sabar. InsyaAllah ada hikmah di sebalik semua yang berlaku. Apapun, terus kekal berhibur bersama dengan kami di 97.2. Ini Baru KL.

0: ¿sabes?
1: KLFM, Ini Bangki L.

0: KLFM 이니바루 KL.
1: Sekarang kita ikuti utama satu tengah hari dari Seksyen Berita Radio RTM.

0: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.
0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
3: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
4: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
5: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.
6: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak?
7: Ish, boleh je. Tak ada masalah.
6: Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store. Terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. KLFM. Wow!
0: KLFM.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji ini.

Itu dia Heidi Moru dengan lagunya Dendam, menghiburkan anda dalam KL Santai dan membawa kita menghampiri 1.30 minit tengah hari. Jadi untuk anda yang mungkin sedang makan tengah hari pada ketika ini, selamat menjamu selera diucapkan. Apapun menu anda, makan berhati-hati, okay? Makan pelan-pelan, jangan gelojoh sangat, nanti tercekik. Jangan lupa minum air kosong banyak-banyak. Dayang nak kongsikan info bersama, hari ini 2 Jun adalah sambutan Hari Tibet Negara 2026. Jadi 2 Jun menjadi simbol penghargaan kepada pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional Tibet yang terus melahirkan tenaga kerja berkemahiran tinggi, berinovatif dan berdaya saing. Jadi Tibet bukan sekadar pilihan, malah merupakan laluan utama ke arah kejayaan masa depan yang memenuhi keperluan industri serta menyumbang kepada pembangunan negara. Nanti saya akan kongsikan apa aktiviti yang akan diadakan sempena dengan sambutan Hari Tibet Negara. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Itu dia lagu daripada Noh Saleh dengan tajuk lagunya Terbang. Terbanglah bersama kami melalui frekuensi 97.2 ataupun yang mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Jadi untuk anda yang mungkin belum lagi muat turun aplikasi kami, bolehlah muat turun sekarang di telefon pintar anda supaya anda boleh mendengarkan kami di mana pun anda berada. Tak kiralah di Borneo ke, di utara, di selatan, di pantai timur, di mana sekalipun, anda sentiasa boleh dengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik. Baiklah, dan

kongsikan satu aktiviti sebenarnya dengan musim cuti sekolah ini di Pusat Sains Negara. Ini waktu lapang untuk adik-adik kita yang sebenarnya dengan cuti sekolah untuk penerokaan sains yang menakjubkan. Jadi sempena cuti sekolah ini, Pusat Sains Negara akan menganjurkan Schools Out Kids In. Jadi anda boleh bawa anak-anak pada esok hari dan lusa 3 dan 4 Jun bermula 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Pusat Sains Negara Kuala Lumpur dan Cawangan Wilayah Utara. Jadi mereka membawakan tema eksplorasi nuklear lestari untuk anda terokai manfaat nuklear terhadap kehidupan manusia. Jadi anda yang belum lagi ada perancangan kan untuk esok, untuk lusa, anda bolehlah bawa anak-anak ke Pusat Sains Negara. Ada aktiviti Schools Out Kids In. Ini aktiviti yang menarik yang boleh diluangkan masa bersama. Bukan saja aktiviti yang sia-sia, tidak. Dia adalah aktiviti yang berilmu untuk anak-anak kita. Okey, waktu sekarang menghampiri 1:48 minit tengah hari. Selepas ini kita nak dengarkan lagu. Ini lagu untuk anda yang menyambut hari gawai. Hari ini gawai yang kedua. Selamat hari gawai, Gayu Guru Geranya Mike, untuk anda yang menyambutnya, yang mendengarkan kami di KLFM. Kita ada Berkikis Bulu Betis daripada Anderson Ngalai. Juga nanti kita ada lagu daripada Oza, Yang Penting Happy, dan Ricky Martin. Terus bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

Bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

0: Kami menyebarkan L, itu dia Ricky Martin dengan lagunya Living La Vida Loca, membawa kita menghampiri 2-3 minit petang. Terima kasih untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami melalui frekuensi 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana setia bersama kami di mana jua anda berada. Semestinya kami juga akan setia bersama anda, menemani anda dan menceriakan lagi hari anda, insya Allah. Jadi untuk anda, tak kiralah kan waktu ini mungkin nak berehat, dah mengantuk, dah mata itu biasalah, perut dah kenyang kan. Tak apa, selamat berehat, nak tidur dulu pun okey sahaja. Jadi jangan ke mana-mana, terus kekal bersama dengan kami di KL Santai hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026.
1: Music Express. Music Express. Music Express.

0: brace yourself.
1: Music Express.
2: Music Express.
1: Music Express.
2: Music Express.
3: Music Tambah T-shirt Billy. Watch on my
1: wrist, but I want that. KLFM ini baru KL. Waktu sekarang menghampiri 3 minit petang. Kita telah pun habis Music Express, Music Tanpa Henti selama 1 jam bermula 2 petang tadi. Jadi terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami di 97.2 ataupun melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak semuanya kerana setia bersama kami di sini, dan semestinya kami akan setia menemani anda menceriakan lagi cuti umum anda. Kita bersiaran dalam KL Santai bersama Dayang, insyaAllah sehingga ke pukul 6 petang nanti. Dayang nak kongsikan, tadi Dayang dah bagi tahu dah Hari TVET Negara 2026 hari ini dan aktiviti yang akan diadakan sempena dengan sambutan Hari TVET Negara pada 5 hingga 7 Jun 2026 bertempat di Dataran Putrajaya bermula pukul 9 pagi hinggalah ke pukul 10 malam. Jadi insyaAllah tahun ini kita akan kembali meraihkan bakat, kemahiran dan potensi anak-anak muda dari seluruh negara dalam sambutan Hari TVET Negara yang akan berlangsung pada hari Jumaat ini sehinggalah hari Ahad 9 pagi hingga 10 malam bertempat di Dataran Putrajaya. Pelbagai aktiviti menarik semestinya disediakan untuk anda. Antaranya ada pameran interaktif, demonstrasi kemahiran, teknologi terkini serta peluang pendidikan dan kerjaya menanti anda sepanjang sambutan ini berlangsung. Jadi jangan lupa simpan tarikh ini, temu janji kita di Putrajaya 5 hingga 7 Jun. Datang beramai-ramai bersama dengan ahli keluarga, bersama dengan rakan-rakan anda, okey? Jangan lepaskan peluang. Jumpa anda di sana. Sambutan Hari TVET Negara 5 hingga 7 Jun, Dataran Putrajaya, 9 pagi hingga 10 malam. Itu lagi antara aktiviti untuk hujung minggu ini. Untuk anda yang masih lagi bercuti, bolehlah bawa anak-anak anda, rakan-rakan, sahabat anda yang tersayang, semua pun boleh untuk memeriahkan sambutan Hari TVET Negara. Kan minggu ini, minggu yang terakhir untuk anda yang bercuti hingga 7 Jun. Banyak lagi aktiviti-aktiviti yang disediakan untuk anak-anak, terutamanya sepanjang musim cuti sekolah yang akan Dayang kongsikan selepas ini. Terus kekal bersama dengan kami di KLFM. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

Ini adalah lagu permintaan pendengar kita yang sentiasa menyokong kita di live TikTok KLFM Official. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Untuk anda yang mungkin belum lagi follow akaun media sosial kami, boleh follow di TikTok. Ada dua akaun, KLFM Official dan juga KLFM Ini Baru KL. Di Facebook rasmi KLFM Ini Baru KL dan Instagram KLFM 97.2MHZ. Jadi anda boleh ikuti semua perkembangan program, konten-konten DJ kami di media sosial kami, okay? Dan juga jangan lupa untuk muat turun aplikasi RTM Click. Tak lama saja lagi kita ada World Cup. Anda boleh saksikan menerusi aplikasi RTM Click yang betul-betul percuma. Lagi info nak dikongsikan bersama dengan anda, sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026. Jangan bertangguh lagi. Makan sihat, kekal aktif bermula hari ini. Jadi sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026 akan diadakan pada 3 hingga 5 Jun bertempat di Aeon Mall Bandaraya Melaka, 10 pagi hingga ke pukul 10 malam. Banyak aktiviti yang disediakan untuk anda, antaranya ada pameran pemakanan, saringan kesihatan, sembang santai bersama nutritionist, bengkel mempertahankan diri, ada kuis dan permainan interaktif, dan juga ada pertandingan aerobik tom dan banyak lagi aktiviti-aktiviti lain yang disediakan untuk anda. Jadi untuk yang berdekatan ataupun yang berkesempatan, boleh datang beramai-ramai ke Aeon Mall Bandaraya Melaka bermula esok 3 hingga 5 Jun 2026, 10 pagi hingga 10 malam untuk sambutan Bulan Pemakanan Malaysia 2026. Okey, makan sihat, kekal aktif bermula hari ini. Jangan lupa untuk minum air kosong juga banyak-banyak, 8 gelas sehari itu paling kurang, okey? Lagi banyak lagi bagus. Semoga kita semua sihat walafiat selalu bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Terus kekal bersama dengan kami dalam KL Santai Ini Baru KL.

Itu dia nyanyian Ella dengan lagunya Pedih, lagu tahun 1999. Takutlah ada yang KLMJ dengan lagu ni kan. Semoga terhibur hendaknya di petang cuti umum yang terakhirlah hari ini. Cuti umum kita dah lama dah kan, dah panjang sangat cuti daripada minggu lepas, cuti daripada sambutan Aidiladha. Untuk anda, selamat bercuti yang masih lagi bercuti, ataupun yang mungkin baru saja nak bercuti esok hari. Ada je yang bekerja jenisnya, nak cuti tu kena bergile-gile. Dah bercuti minggu lepas, minggu ni masuk kerja. Yang bekerja minggu lepas, minggu ini bercuti. Begitulah. Dan ada tak, kita nak cerita sikit, berkongsi sedikit. Ada tak di antara anda yang jenisnya sebelum bercuti itu kemas dahulu rumah, ataupun balik bercuti baru nak kemas rumah? Dia kemas rumah bukan semata-mata nak kemas dapur ke, sapu mop ke, tak. Termasuklah cuci cadar kan, tukar-tukar sorong bantal ke. Ada jenisnya yang sebelum nak bercuti tu dah settle dah, tukar cadar, siap-siap cuci semua. Ataupun adakah anda sejenis yang bercuti dahulu, balik bercuti nanti baru nak kemas rumah, baru nak cuci cadar, nak tukar cadar ke apa? Jadi kalau ada di antara anda yang nak berkongsi, anda boleh hantarkan ke 0133097972.

Kelas Family baru KL baru saja berlalu. Misha Omar dan juga Andy Flop Poppy dengan lagunya Sembunyi. Adakah yang sedang main sembunyi-sembunyi dengan anak di waktu cuti sekolah ini? Biasalah kan, anak-anak nak ajak mak ayah ke, nak ajak nenek atuk ke, bergurau senda di rumah, ajak main sembunyi-sembunyi. Silalah kira 1 sampai 10. Lepas tu pilah cari anak-anak ataupun cucu tu kat mana diorang bersembunyi. Itu pun salah satu aktiviti yang kita boleh lakukan untuk luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan insan-insan yang kita sayangi. Tak semestinya perlu keluar duit, perlu keluar pergi berjalan-jalan ke piknik ke pergi mall ke, tak perlu. Duduk di rumah pun kita masih boleh luangkan masa-masa yang berkualiti bersama dengan cadar. Dah tukar cadar baru, baru dia bertenang, dia baru dia boleh bercuti dengan tenang katanya. Dan kita ada seorang lagi Im. Im ni pula sebaliknya, dia kata dia nak healing dahulu, pergi bercuti dahulu, balik dari bercuti baru dia kemas semua. Tetapi dia tetap akan pastikan sampah-sampah sudah dibuang. Itu yang paling penting. Tak kiralah anda nak kemas rumah sebelum bercuti ataupun selepas bercuti, pastikan sampah-sampah yang di dapur itu, sampah-sampah di dalam bilik, semuanya sudah dibuang. Kita tak nak balik daripada bercuti ada meninggalkan

bawa yang kurang menyenangkan, kan? Ada tetamu yang tak diundang. Kalau kita tak buang sampah, kita tak nak perkara itu berlaku, kan? Jadi nanti macam sia-sia je pergi bercuti, pergi healing, tapi balik bercuti dah stres balik. Kita ada je pendapat yang lagi nanti ada yang akan kongsikan. Ada juga katanya dia tak kemas rumah pun sebelum bercuti ataupun balik daripada bercuti. Katanya dia akan kemas rumah bila-bila dia rasa badan dia dah gatal. Maksudnya bila badan dia dah gatal tu, kau kena tukar cadar tu sekarang juga. Tak kira lah pukul 1 pagi ke, pukul 3 pagi ke, kalau dah terbangun badan tu gatal-gatal, sila tukar cadar itu sekarang. Begitu maksudnya. Ada orang yang sesensitif itu kulit dia, ya. Jadi tak semestinya dia bila nak bercuti baru nak tukar cadar. Tidak. Okey, waktu sekarang menghampiri 4 petang. Terus kekal bersama dengan kami dalam KL Santai. Ini baru KL.

bersedialah untuk aksi pemanasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin, 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu, 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.

Kembali dalam KL Santai untuk fasa yang kedua. Waktu sekarang mampir 4.15 minit petang. Terima kasih untuk anda yang baru saja bersiaran bersama dengan kami. Dan sebesarnya terima kasih kepada anda yang masih lagi setia bersama kami seawal 12 tengah hari tadi. Terima kasih banyak-banyak semuanya. Dan sekarang saya nak kongsikan lagi info trafik. Info trafik terkini, Lebuh Raya, Best Raya. Trafik bergerak perlahan dari Serdang Lama ke KTM Serdang akibat ada kemalangan di kilometer 2.8. Dan lain-lain arah trafik bergerak lancar dan terkawal dengan keadaan cuaca yang baik. Jadi untuk anda yang sedang memandu pada ketika ini, berhati-hati di jalan raya, okey? Pandu cermat, jiwa selamat. Jaga keselamatan anda, jaga keselamatan insan-insan yang tersayang dan juga jaga keselamatan pengguna jalan raya yang lain. Dan Dayang nak kongsikan lagi info seterusnya bersama dengan anda. Semalam 1 Jun 2026, Sara bulanan dikreditkan melalui MyCard. Jadi untuk anda yang layak menerima Sara bulanan, semoga boleh berbelanja dengan berhema, kan? Pilih barangan keperluan dahulu. InsyaAllah, semoga bantuan ini dapat meringankan beban anda. InsyaAllah. Terus kekal bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2. Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: masih belum sempurna.
1: Bismillahirrahmanirrahim.

0: lagu. Akhirnya sempurna.
1: Hai, saya DJ Paul. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Paul, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.
2: Bersedialah untuk aksi pemalasan paling epic sebelum pentas utama bermula. Inilah medan ujian terakhir buat gergasi bola sepak dunia. Saksikan secara langsung perlawanan persahabatan bola sepak Piala Dunia. Ahad 7 Jun, Bolivia lawan Scotland, 4 pagi. Brazil lawan Mesir, 6 pagi. Argentina lawan Honduras, 7 pagi. Isnin 8 Jun, Morocco lawan Norway, 3 pagi. Rabu 10 Jun, Argentina lawan Iceland, 6.30 minit pagi. Semuanya di saluran OK, Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
3: Kerja anda tidak menentu? Selalu bergerak ke sana sini? Nak KLFM temankan anda tak? Ish, boleh je. Tak ada masalah. Dengar KLFM sepanjang hari menerusi portal RTM Klik menggunakan telefon pintar anda. Layari rtmklik.rtm.gov.my, klik dekat radio, kemudian pilih KLFM. Ingat, pilih KLFM je. Pasti anda boleh layan KLFM dekat mana-mana aja. Janji, internet ada. Nak lagi mudah? Muat turun aplikasi RTM Klik di App Store atau Google Play Store, terus layan KLFM tanpa henti. Kami bangga temani anda. Wow.

Wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah

Kembali dalam KL Santai, baru saja berlalu Aina Abdul dengan lagunya Semalam, membawa kita menghampiri 4.55 minit petang. Lagi info nak dikongsikan bersama, had kelayakan Budi 95 kekal 200 liter sebulan ya. Hari itu kecoh kan, ada paparan had 150 liter yang dilihat oleh sebahagian pengguna pada malam 31 Mei 2026 yang lalu. Itu adalah sebab oleh ralat teknikal semasa kerja penyelenggaraan sistem yang dijalankan. Jadi ramai je yang panik, sekarang ni bulan 6, budi kita dah turun lagi ke 150? Tak, budi kita kekal 200 liter sebulan. Nanti boleh semak semula, okey? Semua masih layak 200 liter sebulan, insyaAllah. Semoga masih lagi dapat membantu meringankan beban kita semua. Selepas ini pukul 5 petang, kita singgah sebentar ke Pusat Berita Radio RTM untuk utama 5 petang dan akan kembali di KLFM dalam KL Santai. Ini baru KL.

Pembatalan ekspor sistem peluru berpandu jejas keyakinan terhadap kontrak pertahanan. Rukun negara bukan sekadar dihafal, jadikan panduan hidup. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Kami sentiasa menghargai sokongan anda terhadap KLFM.
1: Biasanya kalau hari cuti umum, selain berehat kat rumah, biasa anda buat apa ya? Ke ada yang tak tahu nak buat apa?
0: Kalau macam tu, mari dengar KL Santai. 6 pagi hingga 12 tengah malam.
1: Macam-macam lagu ada, pelbagai genre muzik dari 80-an hingga masa kini.
0: KL Santai ada je. Bila hari cuti umum jatuh pada hari bukan Sabtu dan Ahad. Kalau tak, itu namanya hujung minggu KL kan?
2: Ingat KL Santai ya.
1: Ini baru KL.

ini baru KL Bagio dengan lagunya Rindu, membuka tirai untuk jamin terakhir untuk KL Santai bagi fasa yang kedua. Masih lagi bersama dengan Ayang. Assalamualaikum. Hai, selamat petang untuk anda yang mungkin baru saja bersiaran bersama dengan kami menerusi frekuensi 97.2 ataupun menerusi aplikasi RTM Klik. Betul-betul percuma. Terima kasih semuanya kerana setia bersama kami, setia memilih siaran kami untuk menceriakan lagi hari anda, menemani anda di waktu cuti umum ini. Terima kasih banyak-banyak. Kami pastinya akan setia menyiarkan lagu-lagu kegemaran anda. Terima kasih semua yang dah minta lagu daripada seawal 12:30 hari tadi sehinggalah ke saat ini. Dan dalam jam yang terakhir untuk KL Santai ini, dalam fasa yang kedua, kita akan siarkan, kita akan mainkan lagu-lagu lama dalam segmen KL Backtrack. Tak adalah lama sangat, dalam tahun 1996 dan ke atas, insyaAllah. Jadi untuk anda yang pada ketika ini mungkin sedang minum kopi bersama dengan keluarga yang tersayang, sambil-sambil anda kopi-kopi tu, dengarkan kami di KLFM ini, baru KL.

KL Santai ni. Anda sedang mendengar KL Santai. Sekarang anda kena rantai dengan KL Santai.

Itu dia kekunci rindu buatmu. Nyanyian Izla membawa kita menghampiri 5.54 minit petang. Dayang dah pun sampai ke penghujung tugasan Dayang untuk KL Santai. Ha, KL Santai bagi fasa yang kedua untuk hari ini, hari Selasa 2 Jun 2026. Terima kasih semuanya yang setia bersama Dayang seawal 12 tengah hari tadi sehingga ke saat ini. Terima kasih banyak-banyak kerana setia memilih 97.2 untuk menemani anda dan menceriakan lagi hari anda. Dan selepas ini dalam KL Santai untuk fasa yang ketiga, anda akan ditemani rakan sedegas Alif Aiman insya-Allah sehingga ke pukul 12 tengah malam nanti. Dan doakan semoga anda semua sihat walafiat selalu, semoga terus berbahagia bergembira di samping insan-insan yang tersayang. Dan juga selamat bercuti untuk yang bercuti pada minggu ini, selamat bekerja untuk yang memulakan tugasan anda pada esok hari selepas bercuti panjangkan. Selepas ini Dayang tinggalkan anda dengan lagu Di Akhir Garisan, nyanyian Ziana Zain, Nora, Ning Baizura dan juga Desi Fitri. Dayang mengundur diri dahulu. Assalamualaikum, bye-bye Kuala Lumpur.

Hello, hello. Assalamualaikum. Selamat petang. Hari ini 2 Jun 2026 bersamaan hari Selasa dan masih lagi dalam keadaan semua bercuti, dan selamat bercuti kepada yang masih lagi bercuti, dan kalau yang dah bekerja tu selamat bekerja kepada anda semua. Okey, dan juga terima kasih kepada rakan penyampai saya iaitu DJ Dayang yang telah menemani anda untuk KL Santai fasa yang kedua daripada pukul 12 tengah hari tadi sampai pukul 6 petang selama 6 jam. Pastinya Dayang menemani anda, menghiburkan hari cuti anda pada hari ini. Dan saya, Alif Aiman, akan menyambung kesinambungan DJ Dayang untuk KL Santai fasa yang ketiga ini daripada pukul 6 petang ini sampai pukul 12 tengah malam kejap lagi. Dan pastinya juga lagu-lagu yang menghiburkan anda sepanjang petang ini sampai malam ini, insyaAllah. Dan jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk KL Santai fasa yang ketiga ini. Kita ada lagu daripada Salam Music bertajuk DJ menerusi KL Santai. Ini baru KL.

0: saya Norin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL. Oh.

Ya, kita santai membawa kita pukul 6.24 minit petang. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, sekarang ni adalah musim cuti kan. Ha, jadi mungkin anda semua ni tak ada dah aktiviti nak buat. Nak rehat dah cukup, terlebih rehat dah. Nak masak dah tak tahu menu apa nak masak dah. Macam-macam menu kita dah cuba. Tapi dekat sini saya nak kongsikan dengan anda satu idea yang sangat bernas, sangat bagus untuk anda mengisi masa lapang anda bersama keluarga, anak-anak anda. Anda boleh pergi ke WTC KL. Ha, dekat sana ada Pesta Buku Antarabangsa KL yang sedang berlangsung daripada 29 Mei hari tu hingga 7 Jun hari Ahad ini. Dan apa pun anda boleh terokai, dan yang pastinya anda boleh memiliki naskah buku-buku yang menarik dan juga menjadi kegemaran anda. Dan lagi menarik apa pula? Mestilah kemasukannya adalah percuma. Jadi bolehlah datang beramai-ramai, bawalah siapa-siapa pun ke WTC KL. Okey, baik, dan jom kita teruskan lagi untuk KL santai pada petang ini. Kita dengarkan lagu daripada Search dan juga Wings bertajuk Gemuruh menerusi KL santai. Ini baru KL.

0: saya Alia. Dalam hidup ini, ada masa kita rasa jutaan purnama. Ada juga sesat separuh nyawa. Apapun ceritanya, sentiasa ada lagu yang menemani. Termasuk Tak Mungkin Kena Sayang.
1: Setiba di persimpangan.
0: Temani hari anda bersama KLFM.

Pernah tak terfikir kalau kadar elektrik berubah ikut masa penggunaan? Ha, itulah TOU. TOU? Tahu tak apa tu? Time of use. Atau TOU ialah skim tarif penggunaan masa yang menawarkan kadar tarif berbeza sepanjang hari. Pada hari Isnin hingga Jumaat, di waktu puncak, kadar tarif lebih tinggi. Di waktu luar puncak pula, kadar tarif lebih rendah. Untuk hari Sabtu, Ahad dan 15 cuti umum yang ditetapkan, waktu luar puncak adalah sepanjang hari. Tarif TOU adalah tarif pilihan mengikut kesesuaian gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda. Contohnya, nak seorang ibu yang bekerja pada pukul 9 pagi sampai 5 petang. Jadi, dia tidak menggunakan elektrik di rumah pada siang hari. Pada waktu malam pula, Nat selalunya melakukan kerja rumah seperti membasuh baju dan menggosok baju di waktu luar puncak. Maka, Nat sesuai untuk skim TOU. Jika gaya hidup dan corak penggunaan tenaga anda sesuai dengan skim TOU, anda dapat menikmati penjimatan bil pada kadar tarif yang lebih rendah. Permohonan pertukaran skim TOU boleh dilakukan melalui aplikasi MyTNB atau portal MyTNB di www.mytnb.com.my atau email ke tnbtou@tnb.com.my atau kunjungi kedai tenaga berdekatan. Ingat, TOU tidak ditukarkan secara automatik. Info lanjut dari www.mytnb.com.my/tarif.

1번 KL.

saya Jacqueline Victor. Anda nak dengarkan deretan lagu hits yang terbaru, terhangat sampai yang paling legend? Jangan lupa dengarkan KL Hits setiap hari Sabtu bermula pukul 9.15 malam hingga pukul 12.30 malam semestinya di KL FM. Ini baru KL. Saya pun layan juga tau. KL Hits, music hujung minggu anda.

0: kat Prima kita. Anda bersama dengan EJ juga hari ini untuk Warna-Warna KLFM. Dan kami di KLFM ucapkan selamat datang pada Kak Prima. Suara yang sangat dirindui dan saya juga berbesar hati kerana berpeluang untuk bersama dengan Kak Prima. Kak Prima tahu tak? Walaupun Kak Prima dah tak ada dekat KLFM lah kan?
1: Ya.
0: Tapi nama Kak Prima tetap menjadi sebutan orang ramai, terutama warga Kota Kuala Lumpur tau.
1: Janganlah buat saya nangis.
2: Eh, sedih ke? Dengar KLFM. Eh, suka ke? Eh, dengar KLFM. Eh, tak ada nak buat apa-apa ke? Dengar KLFM. Ini baru KLFM.

Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

Ya, lagu daripada Elina Haris bertajuk Terlalu Rindu menghiburkan kita pada malam ini di KL Santai. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini. Baik, mungkin hari ini tak semua yang bercuti, ada juga yang bekerja kan. Macam orang yang berniaga, takkanlah waktu cuti pun dia nak cuti, habis tu nanti orang-orang lain nak makan apa kan. Jadi saya nak mengucapkan kepada yang rakan-rakan yang mendengar ni masih lagi ataupun yang baru bekerja, selamat bekerja. Semoga anda bekerja dalam keadaan ceria-ceria macam saya ni. Okey, baik. Dan ini untuk panduan kita bersama, tepat pada pukul 8.38 minit malam, sebentar nanti akan berkumandang azan menandakan masuk waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kuala Lumpur dan Putrajaya. Jadi sementara kita tunggu azan, jom kita layan dulu lagu daripada Syihazikir bertajuk Minta Ampun, versi KL Santai. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan seruan azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

dokumentari ini secara khas di TV OK. Dan dokumentari berkisahkan Dia 2026 ini ialah sebuah dokumentari berkonsep biografi di mana penggembaraan tokoh berdepan dengan pelbagai cabaran sehingga mencapai kejayaan bermula dari langkah pertama dalam bidang yang diceburi. Ha, jadi kalau nak tengok macam mana rintangan-rintangan seseorang tokoh itu kecapi emas dan juga goals kehidupan dia, anda boleh follow ataupun ikuti layan dia dokumentari ini di TV OK. Dan antara host yang ada iaitu Ustaz Fauzaz Fadil, dan juga kita ada Datin Sri Tiara Jacquelina. Ha, jadi dekat sini host-hostnya yang mantap juga, pastinya menghiburkan anda. Okey, jadi kejap lagi pada pukul 9 malam kita akan ikuti utama 9 malam daripada Pusat Berita Radio RTM. Dan lepas itu pada pukul 9.15 malam kita kembali dengan segmen KR Santai juga pada malam ini. Lagu-lagu yang menarik yang akan menghiburkan anda sampai pukul 12.30 malam. Kejap lagi insyaAllah. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Kisha dan juga Pitbull bertajuk TikTok menerusi KR Santai. Ini baru KL. Kesha, Mr. 305, I found my body.

Hakim seorang ketua keluarga. Setiap bulan, dia selesaikan bil elektrik rumahnya. Bila nak bayar, dia teliti dulu bilnya di aplikasi MyTNB. Tapi kali ini, dia terfikir, AFA itu apa? Ha, AFA itu pelarasan kos bahan api secara automatik. Satu mekanisme yang menentukan kos bahan api dengan lebih tepat mengikut harga pasaran semasa dan kadar tukaran mata wang asing. AFA dikawal selia oleh Suruhanjaya Tenaga. Ia diselaras secara bulanan, mencerminkan harga yang lebih tepat, membolehkan penetapan tarif yang lebih responsif dan meningkatkan ketulusan bagi pemahaman yang lebih jelas kepada anda sebagai pengguna. Sekarang, AFA dah menggantikan ICPT. Kalau nak tahu, pengguna domestik 600 kWh dan ke bawah akan dapat pengecualian AFA. Ha, jom kita kawal penggunaan elektrik rumah dan jadi pengguna bijak. Sekarang dah terangkan Encik Hakim. Info lanjut, layari www.mytnb.com.my/tarif.

Ya, halo halo. Assalamualaikum. Selamat malam. Hari ini 2 Jun 2026 bersamaan hari Selasa. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar frekuensi 97.2 frekuensi KLFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Klik yang betul-betul percuma. Terima kasih banyak-banyak kepada anda semua. Okey. Dan sekarang anda bersama saya Alif Aiman yang akan menemani anda sepanjang malam ini untuk KL Santai sampai pukul 12.30 malam kejap lagi, insyaAllah. Dan pastinya, dan lagu-lagu pada malam ini menghiburkan anda, saya berjanji. Okey, ha, jadi jom kita dengarkan lagu yang kedua untuk malam ini di KL Santai, iaitu lagu daripada Too Fat dan juga Datuk Sri Siti Nohaliza bertajuk Dua Dunia, menerusi KL Santai ini.

Ya, lagu daripada Sakura Band bertajuk Polaroid telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Santai. Baik, pada hari ini dan musim sekarang ni kan musim-musim cuti kan. Cuti panjang, cuti sekolah lah, bagai-bagai cuti, Sabtu Ahad cuti kan. Jadi kita sering lagi mengisi masa lapang kita dengan aktiviti yang bermanfaat, riadah seperti pergi hiking ataupun orang kata jungle trekking kan. Jadi dekat sini saya nak kongsikan tips yang bermanfaat kepada anda yang anda boleh gunakan jika anda nak pergi buat hiking ataupun nak masuk dalam hutan, nak buat jungle trekking kan. Jadi dekat sini ada 8 tips, saya kongsikan dulu 4 tips yang terbaik. Lepas ni saya kongsi lagi 4. Biasalah, macam biasalah, kita mesti dah kena kedekut sikit. Jadi yang pertama iaitu rancang sebelum pergi, sebab kenali kawasan yang akan diterokai, beritahu keluarga dan juga rakan-rakan tentang ke mana anda nak pergi buat aktiviti itu, dan semak ramalan kaji cuaca dulu sebelum anda pergi. Dan yang kedua, bawa dan juga pakai peralatan yang sesuai, pakaian yang selesa sesuai dengan cuaca, bawa air minuman, makanan, lampu suluh, whistle, pisau kecil dan juga kit kecemasan dan juga power bank. Itu semua anda perlu buat satu kelengkapan yang perlu ada. Dan yang ketiga, bila anda masuk, anda kena ingat jalan, pastikan tanda-tanda yang di sepanjang jalan, ikat ribbon ataupun tali ataupun pada pokok ataupun ambil gambar ataupun buat arah panah. Arah panah pula kan, penanda arah, arah panah pergi tembak lah kan. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat iaitu jangan tinggalkan laluan utama, elakkan jalan bersendirian ke tempat yang tidak dikenali, dan jika ingin meneroka, pastikan tahu jalan balik. Itu antara 4 tips yang saya berkongsi dulu, dan lepas ni kejap lagi saya akan kongsikan lagi 4. Okey, jadi jom kita dengarkan dulu lagu daripada Nurul bertajuk Kerana Terluka, Musik KL Santai.

0: kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.

Ya, KL Santai, ini baru KL dan juga selamat malam kepada anda semua. Baik, tadi saya dah berkongsi tentang tips-tips untuk anda pergi buat aktiviti hiking ataupun nak pergi buat aktiviti jungle trekking kan. Tadi saya dah kongsikan empat, iaitu rancang sebelum pergi, pakaian dan bawa peralatan yang bersesuaian. Dan yang ketiga tadi, ingat jalan masuk. Dan yang keempat, jangan tinggalkan laluan utama. Dan yang kelima, kita ada empat yang terakhir ni saya nak berkongsi dengan anda. Jangan panik, kekal tenang. Jika tersesat, berhenti dan tenangkan diri. Jangan terus berjalan tanpa arah. Ini boleh membuatkan anda lebih jauh tersesat. Yang keenam iaitu, anda perlu jimat bateri dan guna dengan bijak seperti peralatan telefon anda untuk keperluan memanggil SOS ataupun dan juga untuk kita tracking lokasi GPS anda, dan hidupkan airplane mode jika tiada syarat. Dan yang ketujuh, ikut aliran air. Ini pun antara tips yang sangat berguna untuk anda, sebab jika benar-benar tersesat, cuba bergerak ke arah aliran air sungai ataupun jeram. Ikut aliran ke hilir, kemungkinan ada penempatan di hilir. Dan yang terakhir, beri tanda keberadaan anda, gunakan whistle, jeritan ataupun buat asap jika perlu. Bertahan di tempat yang selamat dan mudah dilihat. Jadi itu antara tips yang jika terjadi perkara yang tak diingini, jika anda di dalam hutan ataupun pergi hiking ke jungle trekking kan. Dan semoga tips ini bermanfaat kepada anda, dan anda boleh berkongsi kepada orang yang anda sayang dan juga rakan-rakan anda juga. Okey, jadi jom kita teruskan lagi untuk KL Santai pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Mayang Sari bertajuk Tiada Lagi. Musik KL Santai, ini baru KL.

Ya, lagu persembahan Shima bertajuk Teringin telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Santai. Dan pastinya kalau anda ada teringin apa-apa, pergilah tunaikan apa benda yang anda teringin tu cepat-cepat. Bahawa orang tua kata tak baik kalau kita ni teringin atau mengidam, biar lama-lama gitu. Baik, dan ini ada satu perkongsian yang saya nak kongsi dengan anda untuk jangkaan cuaca Map Malaysia untuk hari esok 3 hari bulan 6 2026 bersamaan hari Rabu di sekitar Kuala Lumpur. Di sebelah pagi tiada hujan, di sebelah petang dan malam pun tiada hujan. Suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 34 darjah Celsius. Nampaknya esok mengikut jangkaan cuaca Map Malaysia di sekitar Kuala Lumpur tiada hujan dan insyaAllah cuaca akan baik-baik saja. Jadi kepada anda kalau esok yang dah bermula bekerja kan, pastikan anda yang menunggang motosikal tu sediakanlah juga baju hujan anda sekiranya terjadi apa-apa, jadi hujan ke kan, sebab ini semua hanya jangkaan. Okey, jadi jom kita teruskan lagi KL Santai pada malam ini. Kita dengarkan lagu daripada Ara Johari dan juga Lil J bertajuk Keliru. Menerusi KL Santai, ini baru KL.

Ya, KFM, ini baru KL. Terima kasih kepada anda yang kekal mendengar kami di 97.2 frekuensi KFM di kawasan Lembah Kelang ini dan mendengarkan kami melalui aplikasi RTM Click. Yang betul-betul percuma, terima kasih banyak-banyak kepada anda. Okey, baik. Ni saya ada satu perkongsian yang bermanfaat juga ni kan kepada anda semua tentang manfaat jalan kaki di pagi hari dan waktu perut kosong. Jadi dekat sini, mulai hari langkah kecil anda mungkin mendatangkan hasil kepada tubuh anda. Yang pertama, pembakaran lemak lebih maksimal. Yang kedua, mood lebih happy dan juga tenang. Yang ketiga, melatih jantung jadi lebih kuat. Dan yang keempat, bantu mengurangi lemak perut. Jadi ini kepada kaum-kaum Hawa. Tak ingat kaum Hawa, kaum-kaum Adam pun boleh membantu untuk turunkan one pack anda tu. Okey, jadi kita ada lagi empat sebenarnya ni manfaat dia, tapi saya kongsikan kejap lagi. Jadi jom kita dengarkan lagu daripada Dato' Awi bertajuk Ratuku Mesti KL. Santai, ini baru KL.

0: apa lagi?
1: Ya, lagu persembahan Wani Carey bertajuk Cak Cak Cekuk telah menghiburkan kita pada malam ini di KL Santai. Baik, tadi saya berkongsi dengan anda tentang manfaat jalan kaki di waktu pagi dan juga perut kosong. Dan tadi saya berkongsikan 4 manfaat dia dan kini ada baki lagi 4. Dan tadi antara 4-nya ialah pembakaran lemak lebih maksimal, mood lebih happy dan juga tenang, melatih jantung jadi lebih kuat. Dan tadi saya kongsikan yang 4 itu bantu mengurangi lemak perut. Dan yang 5 itu bantu stabilkan gula dalam darah. Yang ketujuh, yang keenam, meningkatkan metabolisme dan juga energi. Dan yang ketujuh, metabolisme tubuh jadi lebih aktif. Dan yang terakhir, mengurangi stres dan juga overthinking. Jadi kalau anda dapat praktikkan gaya jalan kaki waktu pagi ini, mungkin satu hari anda tu akan ada mood yang sangat happy lah kan. Dan juga kalau orang tanya macam mana pagi dah start kerja, mungkin lepas je punch card masuk tu jalanlah kaki kat bawah kejap kan. Gitu, tak adalah, itu semua je gurauan. Dan semoga anda boleh praktikkan benda-benda yang baik kepada anda semua. Okay, jadi jom kita teruskan KL Santai pada malam ini. Kita ada lagu lepas ni daripada Stacy, Aku Stacy. Tapi sekarang kita layan dulu lagu daripada Akim and the Magistrate, Juliet. Mesti KL Santai, ini baru KL.

0: You have a text message.
1: Mulakan pagi anda dengan Rentak Pagi KL.
2: Isnin hingga Jumaat, 6 pagi hingga 10 pagi.
1: Bersama AP Syafiq, Andayana, Putra Azwan dan Kulin.
2: Macam-macam cerita yang ada.
1: Apa yang tular.
2: Vibe positif.
1: Ambil tahu. Kupasan isu semasa.
2: Belajar apa hari ni. Game on.
1: Dan karaoke Bilik 972. Nyanyian spontan dari konti ke telinga anda. Jom dengar dan rasai sendiri suasana pagi yang penuh ceria bersama kami, KLFM.
2: Ini baru KL.

0: Terbaik setiap pagi menerusi Rentak Pagi KL.
1: Kongsikan ini mengenai kasih seorang anak kepada ayahnya.
2: Ya, betul. Macam saya tak berapa nak faham sangat. Ya, sebab saya tak ada anak lagi. Macam Azwan dah ada anak. Mungkin Azwan boleh berkongsi mengenai perasaan bila anak, terutamanya anak perempuan, mengejar Azwan bila Azwan balik kerja ni, Wan.
1: Oh, ya, betul. Tapi itu satu momen yang kata yang sangat precious. Okay. Sebabnya bila kita dah penat pergi kerja kan, kita dihentam dia henyak.
2: Contoh, dia henyak.
1: Contohlah kan. Bila balik tu ada seorang anak kecil menunggu kita.

0: apa tak apa.
1: Dia nak menumpang kasih, nak menumpang kasih.
0: Oh, tak menumpang kasih, anak yang baru.
1: Anak yang baru. Nantilah nak minta dia buat balulah.
2: Nak lagi ke? Tak cukup kan? Lengkapkan pagi anda mendengar Rentak Pagi KL 6 pagi hingga 10 pagi.

Eh, tak senang betul lah dengan asap rokok ni. Boleh tak korang stop? Bukannya baik untuk kesihatan pun. Hai, saya Kuan Fatana, artis Kelerai Sakti. Hari-hari saya layan KLFM. Baru style.

KL. KLFM, ini baru KL. Ini baru KL.

0: Ah, begini jadinya bila Masdu dah on air. Tengah cari stesen radio paling rock and roll di KL.
1: Tak payah cari jauh-jauh bang. Ni ha, KLFM
2: 97.2 MHz babe. Dari Ampang ke Sentul sampai ke Lembah Kelang.
3: Kami Masdu!
0: Radio nombor 1 orang KL.
3: Dengarlah KLFM. Ini baru KL.

والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام محمودا الذي وعده إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, wahai Tuhan yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji, yang

0: Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL. Ini Baru KL.
1: KL FM. Ini Baru KL.
2: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedang mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada pagi ini, hari Rabu 6 ataupun 3 Jun 2026 bersama-sama kami berdua ada Epi, Syafiq dan juga Colin.
3: Ya, seperti biasa Colin akan kongsikan waktu solat sepanjang hari ini, telahpun masuknya waktu solat subuh pada pukul 5.49 pagi, syuruk 7.02 pagi, zuhur 1.14 tengah hari, asar 4.39 petang, maghrib 7.23 malam dan isyak 8.38 malam.
2: Oh, itu merupakan waktu solat sepanjang hari ini. Semoga ya kita dapat berjaga waktu solat kita pada awal waktu. Dan hari ini setelah sekian lama kita bercuti, kita kembali bekerja. Diharapkan semuanya bersemangat. Tak ada nak what is the blues ke, extend blues ke, hari naik Rabu, Rabu blues dan macam-macam lagi lah persoalan dan juga alasan.
3: Yang cuti panjang tu siapa?
2: Oh ya, cuti panjang tu saya lah. Tadi saya hampir terlupa dekat mana kita punya konti. Saya kena pakai waste balik.
3: Ini bahaya ni kalau tak jumpa memang saya on air seorang ni.
2: Jadi kepada anda jangan bawa lupa hari ni kerja, diharapkan anda dapat datang on time lah ke tempat kerja anda. Okay?
3: Semangat.
2: Baik, kita nak mulakan pagi ni dengan lagu persembahan Box A Million Story, Putri Impian, Rentak Pagi KL.
3: Ini Baru KL.

anda ada sebarang aktiviti komuniti, program kebajikan, acara penduduk setempat, karnival, sukan rakyat atau apa sahaja aktiviti bermanfaat yang nak dihebahkan di KLFM, hantarkan butiran lengkap ke email info@klfm.gmail.com. Dan untuk yang nak promo bisnes pun boleh. Bisnes kecil, SME, home-based business, servis atau produk tempatan, KLFM sedia bantu hebahkan. Sekali lagi, emailkan maklumat ke info di klfm@gmail.com. KLFM, ini baru KL.

0: Ambil tahu.
1: 97.2 frekuensi kami di Lembah Klang. Selain itu, anda boleh muat turun RTM Klik untuk dengarkan kami secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Alright, dan untuk waktu ni, masih lagi bersama-sama kami berdua, ada Epi, Syafiq dan juga Kulin. Yeah. Dan kami nak bergosip mengenai Ambil Tahu.
1: Ya, yeah, kalau anda nak tahu, kalau kita ni jaga pam minyak ke kan, ataupun kita tengok kawan-kawan kita, bapak dia ke, atau kawan-kawan kita sendirilah, IC ni pelbagai warna. Bukan warna biru yang kita ada tu je.
2: Oh, ya ke? Oh, maknanya kalau selain warna biru, ada warna apa lagi ya?
1: Ada warna kelabu, ada warna biru terang, ada warna merah, ada warna hijau.
2: Macam-macam warna lah. Jadi setiap warna ni mewakili apa sebenarnya?
1: Okey, kalau kita nampak kawan kita punya IC tu macam warna biru terang tu kan, itu merupakan kad polis lah.
2: Oh, kad polis. Warnanya, maknanya kalau biru terang tu, dia adalah pegawai polis lah.
1: Ya, dia pegawai polis lah. Dekat dalam IC tu nanti, dia ada kad pengenalan dan nombor badan polis. Dan selalunya digunakan untuk urusan rasmi polis, kerajaan dan swasta. Dan ini pun boleh guna budi tau.
2: Oh, boleh guna budi.
1: Ya.
2: Budi tu siapa?
1: Budi tu kawan saya. Dan ada juga warna kelabu. Kalau anda nak tahu, warna kelabu ni khas untuk anggota ATM yang sedang berkhidmat sahaja. Jadi dekat situ macam biasalah, ada nombor IC dan nombor tentera lah. Tapi kalau dah bersara, mereka akan tukar balik kepada warna biru asal.
2: Okey, maknanya kalau tentera yang masih lagi berkhidmat, warna kelabu.
1: Ya, betul.
2: Okey, yang lain.
1: Okey, yang lain kita ada warna merah. Warna merah ni MyPR, di mana pemegang kad pengenalan pemastautin tetap berstatus bukan warga negara Malaysia. Dan kelayakannya berdasarkan permit masuk daripada Jabatan Immigration Malaysia lah. Itu kalau warna merah. Dan kalau warna hijau, pemegang kad pengenalan pemastautin sementara berstatus bukan warga Malaysia, dikeluarkan kepada seseorang yang dilahirkan di Malaysia tetapi taraf kewarganegaraannya tidak dapat ditentukan dan tempoh salaku adalah 5 tahun daripada tarikh dikeluarkan.
2: Okey. Baik, ada lagi warna lain?
1: Oh, tak ada. Itu sahaja.
2: Padanya kita ada warna kelabu, warna merah jambu tadi.
1: Tak. Kita ada warna biru yang kita selalu pegang ni. Biru terang, warna kelabu, warna merah dan warna hijau.
2: Okey, macam saya, IC saya ada separuh-separuh. Warna hijau dengan warna biru. Separuh-separuh.
1: Kenapa ada separuh-separuh?
2: Sebab itu hari IC saya terjatuh dalam cat. Itulah, nak kena tukar baru lah.
1: Kena tukar baru. Takut tak dapat budi ni.
2: Oh, dapat budi eh. Tapi kalau selagi chip dia pakai, boleh lagi.
1: Kalau saya jadi yang jaga pam minyak tu, tak layak ni.
2: Oh, tak layak eh.
1: Sebab kaya sangat, ada dua warna.
2: Ada dua warna. Okey. Baik, itu dia. Semoga kita ambil tahulah eh. Mengenai warna-warna kad pengenalan di Malaysia. Untuk waktu ni, kita juga nak ambil tahu lelaki siapakah. Siapakah lelaki yang sedang telefon pasangan anda?
1: Alamak, tak tahulah. Saya pun tak tahu. Tapi yang pasti Kacak.
2: Oh, Kacak.
1: Macam Zul Harifin.
2: Oh, kalau Kacak macam Zul Harifin, tak kisah. Pak Uang awak tak kisah lah.
1: Tak kisah. Dia tahu. Susah nak bersaing.
2: Right, dia Afiq Sazwan, lelaki di telefon. Letak pagi KL.
1: Ini baru KL.

saya Dayana Faizah, dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Ya, sebuah lagu ciptaan Hafiz Hamidun, persembahan Syihaz Zikir dengan tajuk lagunya Minta Ampun. Sebuah lagu yang berkisahkan tentang seorang wanita yang susah dia minta ampun sebab wanita selalu betul.
1: Ya ke?
0: Yalah.
1: Tapi kan saya percaya dengan satu statement ni kan, wanita selalu betul tapi salah pilih lelaki.
0: Betul ke? Maksudnya awak sekarang ni ada fasa?
1: Tak, bukan. Maksudnya saya baca dekat track. Bukanlah. Okay. Baik, sekarang ni Goli nak kongsikan kepada anda jangkaan cuaca untuk hari ini 3 Jun 2026 bersama dengan hari Rabu. Pagi tiada hujan, petang tiada hujan dan malam tiada hujan. Ha, maksudnya cerah berpanjangan lah.
0: Itulah, dalamkan hati anda juga cerah berpanjangan untuk hari ini. Jangan sedih-sedih. Ya, sepanjang cuti ni pastinya anda dah releasekan secara segala tension.
1: Betul.
0: Dengan keluarga, dengan orang tersayang. Jadi bila dah nak mulakan pekerjaan pada hari ini, jangan sedih-sedih. Ya, kita kena sentiasa cerah buat cuaca hari ni lah.
1: Ya, betul. Jadi kepada anda semua, semangat. Dan kita nak kerja ni cari rezeki yang halal kan. Jadi senyuman tu jangan lekang lah dari mulut.
0: Betul lah, kita saja bukan saja nak mencari rezeki halal, nak menghalalkan kamu juga.
1: Ya, betul. Penat lah. Perempuan pun penat je duit nak menghalalkan seorang lelaki.
0: Perempuan macam tu juga?
1: Ya.
0: Okey. Takkan dipermudah kalau Sarawak untuk menghalalkan si dia lah. Baik, ini lagu persembahan Faizal Tahir dengan tajuk lagunya Gemuruh Rontak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang.
1: Bersama Mak Guam, pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya, kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: 6.43 minit pagi. Rentak pagi KL ini, baru KL yang masih lagi menemani pagi anda. Semoga sentiasa bersemangat pada hari ini dan sentiasa berpositif. Ha, bercerita tentang positif. Kita ada apa?
1: Untuk hari ini, bermula hari ini kita ada vibe positif bersama-sama dengan 3 orang pakar. Kalau sebelum ini kita yang bagi vibe positif itu, kita baca sendiri kan.
0: Betul.
1: Dan bermula hari ini, Isnin, Rabu dan juga Jumaat, 8.15 pagi dan juga ulangannya 6.15 petang, kita akan bersama-sama dengan perancang kewangan Khairi Aizat namanya. Lepas tu kita ada juga ni farmasis namanya Jasmine dan juga Mak Guam, yang merupakan seorang peguam lah.
0: Yang pastinya semua perkara ni adalah positif untuk anda semua dalam perjalanan hidup kita yang sekarang ni lah.
1: Baik, ada tip untuk urus kewangan, dia tip bijak urus kewangan untuk masa depan yang lebih stabil, dan juga tip kesihatan, juga mengenai undang-undang jalan raya, macam fahami hak ke, tanggungjawab ke, dan juga undang-undang jalan raya.
0: Mana tahu anda tengah memandu ni terlanggar tu ke, motor langgar anda ke, tak tahu undang-undang, waktu tu lah ada vibe positif. Dah tambah ilmu guys tu.
1: Betul lah, dulu saya pernah jadi pakar motivasi dululah. Betul. Tetapi disebabkan ada seorang tu dah ke Tanjung Rambutan, seorang tu dah ke Hospital Bahagia Tampoi, saya saya ditarik balik lah.
0: Jujurlah, awak pakar motivasi ke awak pakar menggilakan orang?
1: Saya pakar motivasi. Yang mereka dekat sana tu bukan masuk sana, mereka menjadi tenaga kerja kat sana lah.
0: Alhamdulillah.
1: Nampaklah
0: positif sungguh.
1: Jadi siapa-siapa nak dapatkan motivasi, boleh jumpa saya. Saya memang pakar.
0: Tak nak lah saya. Tak apa. Saya yang sentiasa motivasi awak masalahnya.
1: Okay. Baik, selepas ini ada lagu persembahan Chapel One dengan tajuk lagunya Gula Babe. Dan ini lagu persembahan Alif Sata, Cukup Indah.
0: Rentak Pagi KL.
1: Ini Baru KL.

0: Latif, ciptaan Najwa Latif bersama-sama Ikan Latif, persembahan Najwa sendiri dan juga Syam Kabaru juga Slick dengan tajuk lagunya Sahabat.
1: Jadi kepada anda semua, marilah bersahabat di Facebook, TikTok, Instagram kami menerusi KLFM Official. Di sana sebenarnya pagi ni kami dah muat naik 3 video tular di Facebook KLFM. Jadi singgah-singgahlah komen. Nanti kita nak baca kan?
0: Betul. Baik, 7 pagi nanti macam biasa kita ada utama 7 pagi dari Pusat Berita Radio RTM. Dan selepas itu kami akan kembali nak berkongsi mengenai ular dan banyak lagi perkara menarik yang kami nak berkongsi kepada anda. Untuk ini terus dijampi bersama-sama Rentak Pagi KL, dan ini lagu bersama Hel Husaini.
1: Rentak Pagi KL.
0: Ini baru KL.

0: utama 7 pagi dari Seksyen Berita Radio RTM.
1: Segerakan siasatan kes memandu melulu meragut nyawa di Simpang Renggam. Pemilikan Bumiputera perlu kuasai rantaian nilai lebih besar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 7 pagi.

3 Jun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukma. Pada hari ini dalam tahun 2014, skuad bola sepak Perak menamatkan penantian 12 tahun untuk menjuarai Kejohanan Sukan Malaysia, Sukma, selepas mengesahkan kemenangan mereka pada perlawanan akhir yang diadakan di Stadium Tuanku Said Putra, Kangar Perlis. Skuad The Boss Gorus menewaskan pasukan Johor dengan keputusan 3-1. Perak hanya memerlukan 7 minit untuk meledak gol pertama menerusi sepakan Muhammad Syahril Fikri Mad Fauzi. Pada minit ke-17, Khairul Ashraf Sahizah menyumbang gol kedua Perak. Gol pertama Johor hadir pada minit ke-72 hasil sepakan penalti yang disempurnakan oleh Syafiq Shaharudin. Pada saat Johor dilihat semakin bangkit, Muhammad Syahril sekali lagi menjaringkan gol pada minit ke-88 dan sekaligus mengesahkan kejuaraan Perak.

0: Ini baru KL. Menerusi RTM Klik, betul-betul percuma. Ini baru KL.
1: Baik, assalamualaikum dan selamat pagi diucapkan kepada anda yang pastinya sedar mendengarkan Rentak Pagi KL untuk pertemuan kita pada hari ini, hari Rabu, hari yang sangat menggebu-gebu. Sudah pun 1 ataupun 3 Jun 2026, Epi, Syafiq dan juga Kulin Kupi kembali temani anda.
2: Betul, dan sekarang ini kan Kulin nak kongsikan kepada anda info trafik pada pagi ini. Aliran trafik bergerak lancar dan terkawal ke semua arah sepanjang lebuh raya Bias Raya, dan pastikan baki touch and go anda mencukupi dan periksa bateri Smart TNG anda agar ia berfungsi dengan baik.
1: Okey, baik, itu merupakan info trafik untuk anda. 013-3097-972 itu nombor WhatsApp kami. Anda kata anda nak melaporkan apa sahaja info trafik di tempat anda untuk waktu inilah. Baik, sebab sini kita ada apa yang tular.
2: Ya, berkenaan dengan benda-benda yang kelakar lah orang kata. Dengan kucing ni, abang ni baru nak main dengan kucing ni. Dah mak dia pergi kutip anak dia, tak bagi kawan dengan abang ni.
1: Nak buat konten lah, tapi mak dia pula suruh balik. Lepas tu ada juga video sweet-sweet ni anaknya buat surprise untuk jadi ayahnya lah kan. Dan juga kita juga ada video kelas, mereka hias kelas ni macam dalam kafe.
2: Menarik lah kan, memberi semangat untuk belajar.
1: Betul lah, kita pun nanti insyaAllah nak hias kepada office lah. Macam kafe bila lepak-lepak, ya, baru semangat kita masuk office.
2: Boleh saya buat matcha.
1: Buat matcha? Kalau awak buat matcha, saya bawa latte lah.
2: Boleh.
1: Matcha latte ke keli carbonara ke.
2: Sekarang ni kan tengah viral keli pistachio.
1: Keli pistachio pula. Lepas ni mungkin ada keli matcha pula.
2: Aduh, saya dah nampak ada mamak jual burger matcha.
1: Burger matcha pula.
2: Burger crispy matcha. Ya Allah, macam-macam.
1: Macam-macam lah. Itulah. Dan sebab sini kami akan rungkaikan lagi apa yang tular. Sekarang ini kita nak berhibur terus dengan lagu ini. Persembahan Wani Khairi, Cak Cak Cekuk katanya.
2: Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

0: Mulakan hari anda dengan vibe positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang. Bersama Mak Guam.
1: Pernah tak anda berada dalam situasi di mana anda sangat-sangat memerlukan peguam?
0: Pakar perundangan setiap hari Isnin. Dekairi Aizat.
2: Betul ke tujuan kad kredit tu dicipta adalah untuk emergency?
0: Perancang keuangan hari Rabu. Dan Jasmine Farmasi.
3: Ramai yang tanya saya kalau nak kuatkan immune system, nak makan apa?
0: Berkongsi gaya hidup sihat hari Jumaat. Jom dengar Vibe Positif 8.15 pagi dan ulangan 6.15 petang di KLFM. Ini baru KL.

0: Tujuan.
1: Apa yang tular? Apa yang tular?
2: Rentak bagi KL ini baru KL baik. Sekarang ni dah pun masuk apa yang tular. Berkenaan dengan video yang pertama kita ni, lagi semangat kalau nak pergi kelas. Kelas kita dihias cantik-cantik. Dan bercerita tentang video yang pertama ni.
3: Okay.
2: Kelas dia dihias macam kafe.
3: Hanya kafe lah eh. Tapi saya tengok tak ada pun barista ke, jual matcha ke, jual kopi, tak ada pula.
2: Tak. Bila buka je pintu tu, dekat depan pintu tu dah ada menu-menu. Bila dekat papan tu dah ada satu persatu makanan, air, semua benda lengkap lah orang kata.
3: Betul lah. Kalau dulu-dulu lah kelas yang macam ni memang hari-hari, hari Sabtu Ahad pun saya nak pergi kelas tau. Dulu masa sama sekolah dulu, saya tukang hias apa nama kelas lah. Saya kreatif.
2: Okey, apa yang awak pernah buat dekat dalam kelas awak?
3: Paling kreatif saya buat langsir warna-warni.
2: Langsir
3: warna-warni? Cikgu suruh saya pasang langsir. Lepas tu tengok dalam laci tu, langsir yang tak seragam lah. Macam-macam langsir ada, saya pasang semua. Ada warna merah, warna hijau. Dia jadi macam pokok Christmas lah.
2: Tapi macam tak cantik pula kan. Kenapa tak cantik?
3: Lepas tu saya kena marah cikgu lah.
2: Tapi kalau saya lah dulu, saya suka apa ni, lapik meja.
3: Lapik meja?
2: Beli lapik hadiah tu. Lepas tu lapik meja semua tu dengan seragam. Barulah nak pergi sekolah tu, tak ada orang nak contoh meja ke. Lepas tu tak adalah macam tersangkut-sangkut apa-apa dekat meja. Meja kayu. Kalau kita stapler ke apa ke, nak cabut dah tersangkut-sangkut dekat baju ke apa ke, susah.
3: Dulu-dulu saya ingatlah kawan saya pun dah ada buat itu juga. Tapi dia letak gambar orang tersayang dekat situ. Letak gambar macam awak ada letak gambar orang tersayang dekat situ?
2: Tak ada. Saya waktu sekolah memang single.
3: Memang single.
2: Manjang.
3: Saya percaya, saya percaya. Awak seorang anak yang baik dan juga pelajar yang baik. Dan kawan saya, dia punya kelas dia dihias membuatkan orang takut nak masuk kelas.
2: Kenapa?
3: Dia buat macam rumah hantu. Siap ada tiket lagi.
2: Tapi seronok.
3: Betul lah kan.
2: Benda ni boleh membuatkan kita lagi semangat nak belajar tau.
3: Lepas tu yang datang pula cikgunya pula macam muka Undertaker ada.
2: Awak jangan shaming guru-guru yang ada.
3: Dulu-dululah. Tapi sama saya, cikgu-cikgu semua macam tu. Masuk-masuk macam Ali Gusti pun semua. Semua macam cikgu display. Tapi sekarang cikgu cik cantik.
2: Ya, kalau dulu cikgu-cikgu garang sebab dia nak apa ni, dia nak kita belajar lah. Nak ajar kita dengan cara yang tegas lah. Tapi kalau sekarang cikgu-cikgu cantik-cantik, handsome-handsome sebab jom buat TikTok. Lagi seronok.
3: Betul
2: boleh
3: lah.
2: Lagi dekat dengan cikgu-cikgu.
3: Itu antara sebab jugalah bermula sekarang semangat di sekolah. Sampai betul. Ayah-ayahnya pun nak pergi sekolah juga.
2: Ayahnya jangan ikut lah.
3: Okey, baik, sebab sini kami akan rungkaikan lagi mengenai apa yang itulah pada hari ini. Sekarang ini sebentar saja kami nak ambil masa anda untuk dengar lagu ini bersama Dayang Nur Faizah. Sebentar, rentak bagi KL.
2: Ini baru KL.

0: saya Nurin Aziz.
1: Dalam hirup pikuk kota, kita semua perlukan ruang untuk bernafas. Dengarkan KLFM 97.2 MHz, muzik dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.
2: Apa yang tular? Apa yang tular?
3: Eh, siapa 7.38 minit pagi baru saja berlalu sebuah lagu bersebat Ed Sheeran dengan tajuk lagu je Siapa Ya?
4: Siapa Ya? Siapa barista dalam kelas ni ya? Okay. Yalah, berkenaan dengan satu video tular yang pertama ni, di dalam kelasnya dihias seperti satu kafe. Cantik lah dan memberi semangat kepada pelajar semua yang nak belajar.
3: Betul lah, sekarang ni kan nak tengah trend orang pergi lepak kafe lah. Yeah. Macam dulu saya lepak perpustakaan.
4: Perpustakaan?
3: Saya memang rajin pergi perpustakaan. Tapi bukan nak baca buku pun, sebab orang cakap ramai gadis-gadis cantik kat perpustakaan.
4: Betul, saya sebagai pengawas perpustakaan mengiyakan.
3: Mengiyakan lah. Tapi itulah yang kecewanya, mereka tak pandang saya pun, mereka fokus kat buku je. Mungkin saya tak berapa nak kacak lah kan.
4: Saya setuju. Kenapa saya setuju?
3: Kenapa setuju?
4: Baik, sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada Shima Eriza, katanya bestnya dulu masa form 5 pun kami gotong royong hias dan cat kelas. Setiap minggu menang pertandingan kelas tercantik, kelas lain jeling je tau.
3: Saya ingatlah dulu masa sama saya sekolah dulu ada juga pertandingan yang menghias sekolah ni, menghias kelas ni.
4: Saya
3: dengan rakan-rakan sekelas kan duduk hias tapi tak pernah menang.
4: Sebab apa?
3: Sebab makin hias makin buruk.
4: Awak pula ketuanya.
3: Saya pula kreatif macam-macam saya buat. Ada macam saya buat konsep sains, saya ada buat kapal terbang dalam tu. Itu pun tak menang juga.
4: Saya rasa sebab ketua dia awak sebab tu tak menang. Kalau tukar orang lain confirm menang.
3: Bukit lagut kan. Baik, ada komen daripada Angah. Angah kata wah, menariknya, betul-betul macam kafe kopi, santai je, nak belajar pun tenang, terbaiklah katanya.
4: Ya, betul. Dan ada juga daripada Faizah Hamid, katanya alhamdulillah dah viral. Ni kelas anak saya ni. Siang malam tolong cikgu buat bahan-bahan, terbaik.
3: Jadi kebanyakannya pelajar-pelajar kita ni dekat sekolah, dekat kelas rajin, duk hias-hias kat rumah, udah macam tukang pecah. Macam itulah selalunya kan.
4: Ya, sebab ada satu postingan di thread ni kan, ibu ni kata cepatlah sekolah ni buka, tercabut pintu peti ais dia kat rumah.
3: Tercabut pintu ais?
4: Ya.
3: Yalah, sejak jam tu buka pintu kan. Lapar,
4: panas pula.
3: Ya, baik. Ada juga Raudah Siman katanya, tengok dulu masa belajar, kelas saya bersih hanya ketika cikgu datang nak catat markah aja, lepas tu huru-hara balik.
4: Ini sama macam kelas saya dulu.
3: Betul lah.
4: Waktu nak check je, okay, cepat. Sapu. Tapi
3: itulah,
4: tak berlakonnya kan.
3: Okay lah. Apa nama, sekurang-kurangnya ada juga motivasi nak hias kelas je daripada terbiar macam tu kan.
4: Betul-betul, saya setujulah.
3: Itulah. Jadi kepada anda mungkin untuk memberikan semangat kepada anak-anak buah, bukan saja di kelas lah. Di pejabat juga boleh hias-hias, gantung-gantung lampu lilak-lilak, bukan saja masa raya.
4: Betul.
3: Masa waktu sekarang pun boleh juga lampu lilak-lilak semua.
4: Saya setuju. Bila keadaannya bersih, cantik, kita pun semangat, positif selalu.
3: Jelas, saya tengok dulu lah ofis lama dulu lah, waktu saya tak kerja RTM lagi lah. Bukan saja kita hias lampu lilak tu pada ofis tu. Setiap orang wajib dipakaikan lampu lilak tu.
4: Dah kenapa kan? Nak berjalan berlilak-lilak.
3: Lilak-lilak. Ya, saya terpaksa berhenti kerja lah ya, sebab saya pernah shot. Shot dia punya current tu.
4: Saya rasa shot tu sampai sekarang.
3: Sampai sekarang eh? Betul lah, saya rasa macam tak berapa nak betul.
4: Betul.
3: Baik.
4: Itu dia video tular kita yang pertama. Dan kita nak ke video tular yang kedua.
3: Ini cerita tersentuh hati lah. Anaknya membuat kejutan birthday lah untuk ayahnya. Okay, dan sebab sini kami akan rungkaikan lagi untuk waktu ni. Jom kita nak dengarkan lagu ini. Mungkin ada yang bergelar seorang ataupun pasangan suami isteri baru ni, cuti panjang kan. Dan juga ini lagu sama Mak Adam dengan tajuk lagunya Marry Me. Iya.
4: Tak nak.
3: Dan saya tajuk awak ni, tajuk lagu ni. Tak ajak awak, tak naknya saya.
4: Rentak bagi KL.
3: Ini baru KL.

Hai, saya Diana Faiza. Dalam setiap perjalanan, muzik sentiasa jadi teman yang paling setia. Temani hari anda bersama KLFM 97.2 MHz dengan pelbagai lagu dan cerita yang dekat di hati. KLFM, ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Baik, sebuah lagu yang dicipta sendiri oleh penyanyi ini iaitu Amy Mastura dengan tajuk lagunya Shana Na Na Na, terus menghiasi juga merancakkan rentak pagi KL.
2: Baik, sekarang ni kita dah pun masuk video tular yang kedua berkenaan dengan adik ni. Dia bagi hadiah dekat ayahnya dengan duit. Kalau kita pergi dekat video-video tular yang lain kan, ada satu video yang macam kita tarik satu kertas, duit akan keluar berpanjangan. Sama ada RM1 ke, RM10 ke, RM50 ke. Tapi adik ni DIY sendiri tau DIY benda sendiri? Tu.
1: Okay.
2: Okay, adik tu gumpal, gulung duit tu, letak kat dalam satu bekas dan dia letak satu nota.
1: Selamat lahir lah.
2: Selamat hari lahir papa, abah macam tu kan. Lepas tu dia tarik, ayahnya terharulah.
1: Dapat RM1.
2: Oh, tengok macam banyak je kan. Ha, ada RM1, ada RM5, ada RM10, ada banyak.
1: Oh, okey. Saya pernah buat macam tu dengan ayah saya. Saya buat sahabat jadi tu lah. Lepas tu bawah tu, ada sama ada nak bagi hadiah ni, nak hadiah ni ataupun hadiah misteri. Oh. Saya nak bagi hadiah macam cekodok pisang lah. Tapi ayah saya pilih hadiah misteri. Lepas hadiah misteri tu, dia buka dalam tu pun cekodok pisang. Saya bagi cekodok pisang juga.
2: Awak betul-betul misteri ya, Fijafi? Ya.
1: Okey. Kita nak bacakan komen ni, Kulin.
2: Okey, komen yang pertama daripada Mariam, katanya ini macam dia ayah dekat laci je ni. Kelakarlah ayah ni.
1: Itulah kan, mungkin duit ayahnya juga kan. Baik, ada juga 777 katanya, dulu duit tak ada, ayah ada. Sekarang duit dah ada, ayah pula yang tak ada. Allahu sedihnya, aku rindu ayah.
2: Ya Allah. Okey, ada juga daripada Lily, mahal video ni, jangan padam tau. Kenangan yang tak boleh dilupakan antara ayah dan anak.
1: Dan juga Rico kata, saat ditanya ayah suka tak berderai air mata saya.
2: Yo, tapi kan bila kita tengok tu ayah rasanya senyum, rasanya ayah tu tak ambil. Mungkin dia kembalikan duit tu dalam bentuk yang lain. Masuk tabung haji ke, masuk simpanan ke kan.
1: Dia sebenarnya nak bagi tu, bagi ayahnya tu, dengan harapan ayah jangan ambil, bagilah saya.
2: Tak ada.
1: Ikhlas lah.
2: Ikhlas lah. Kalau kita...

0: Okay.
1: Lepas tu dia letaklah nak suruh anak kucing tu macam dekat dengan kamera. Mak kucing yang datang gigit anak dia, pergi bawa pergi tempat lain dah.
0: Maksudnya tadi kucing tu dengan abang tu nak buat konten cek cek cek cek cek cek.
1: Itulah bunyi cicak.
0: Tadi awak cakap cek cek cek cek dia dulu.
1: Yelah lagu tu macam comel-comel lah untuk kucing tu.
0: Baik, sebelah sini kami akan bacakan komen anda. Untuk waktu ni, jom dengarkan lagu ini bersama mana Syamel. Kau pun sama, Rentak Pagi KL.
1: Ini baru KL.

Hai, saya DJ Pool. Masih ingat saya? Sedikit pesanan untuk anda, berhati-hati ketika berbelanja. Pentingkan keluarga kita dan pembelajaran anak-anak kita terlebih dahulu. Hentikan seketika niat dan nafsu kita untuk berbelanja perkara-perkara yang tidak perlu. Pesanan ikhlas dari saya, DJ Pool, untuk anda. KLFM 97.2. Ini baru KL.

0: Apa yang tular? Apa yang tular?
1: Miau.
2: Miau. Anak kucing mana ni? Tak comel apa bunyi ni? Kucing mana ni?
1: Kenapa tak comel? Comel lah. Berkenaan dengan abang ni kan. Video tular kita yang ketiga. Kan dia buat konten dengan seekor kucing. Anak kucing yang baru saja lahir. Tak adalah baru sangat lahir tu. Dalam sebulan macam tu. Dia nak buat konten. Bila dia letak anak kucing tu, tak lama lepas tu, mak kucing tu pergi kutip anak dia. Janganlah main dengan abang ni.
2: Abang kita ni dah semangat dah nak buat konten tu. Anak kucing pun dah macam okey lah, saya ikut lah, dah mak dia tak bagi pula.
1: Kesiannya lah kan.
2: Dan baru saya faham, sama ada kucing ataupun orang, mak tetap mak. Mak tetap menjaga anaknya.
1: Dia rasa mungkin apa ajar orang joget-joget ni.
2: Jangan ajar bukan-bukan. Aku dah ajar baca Quran, mengaji semua, dah kau nak nganjong joget-joget, kenapa?
1: Dia kucing.
2: Baik.
1: Dan sekarang ni kita nak baca komen daripada netizen semua. Kita ada Aziz kata, mak tak nak anak jadi influencer agaknya. Tergamam kau bang.
2: Iyalah, bahaya tau jadi influencer kan, takut jadi selesema.
1: Itu influenza.
2: Lain. Baik, ada Fatimah Mustafa katanya, balik Kak Mah dah pesan berkawan dan cari kawan yang okey je.
1: Nampak tak abang tu tak okey.
2: Okey.
1: Dan ada juga daripada Kristina, daripada Haris katanya, mak kucing tak nak anaknya rosak ikut orang menari je.
2: Betul lah, kita kalau nak cek kawan yang baik-baik je. Kalau kita berkawan dengan tak baik, nanti akan jadi rosak juga. Orang cakap pengaruh rakan sebaya.
1: Betul.
2: Baik, ayat akhir daripada Kristina, kan mak ada pesan, bayar dulu baru buat konten. Mak dia punya manager.
1: Manager sekarang ni kan. Mana boleh rekod-rekod anak orang sesuka hati.
2: Kecil-kecil dah ada manager kan. Sekarang sampai sekarang pun saya tak ada manager lagi. Awak nak jadi manager saya?
1: Boleh bayar berapa?
2: Saya kalau awak macam-macam bayaran boleh saya bagi.
1: Tengok mata saya cantik kan? Ini mata duitan.
2: Mata duitan?
1: Ya.
2: Okey. Dari mata nampak mata duitan, bahayalah awak ni.
1: Bahaya kan?
2: Okey, baik. Apapun, selesai sudah untuk tiga video tular kita pada hari ini. Dan andai kata anda nak tengok kembali, boleh ke...